0: apa yang paling important dengan sultan aku?
1: Oh. Aha.
0: Sultan ah. Yang nama Yuku. Sultan ah, unsa mana?
1: Kan. Kanang
0: Okay. Unsa mana?
1: Apa? Baik, baik. Wah.

0: XFM.
1: Par, par, dali mengon par. Pakurati ra gunang hospital. Ayo bayar yang bil. Guna par.
2: Exciting.